0: tusinze erinnya lyo
1: sebikulu
0: miserinnya lyo n'ekitiibwa kyo mukama
1: tewali
0: akwenkana tewali akwenkana
1: sebosaanidde mukama.